0: Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 3 menit ya. Kita masuki pukul 7 di pagi yang cerah sekali ini. Di beberapa hari terakhir memang terpantau kemarau kita ya. Ini disertai angin yang begitu kencang ya Mitra Songgolangit. Jadi udah mandi lalu keluar bentar lalu pulang lagi, itu rasanya badan udah kotor debu lagi ya. Banyak yang merasakan demikian ya. Yang pasti buat teman-teman untuk aktivitasnya berada di lapangan untuk ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya, karena memang musim-musim seperti ini banyak sekali teman-teman yang terkena sakit ya, seperti batuk, pilek, mumet, ngeluh ya, pokoknya penyakit-penyakit pernafasan, karena memang disertai kemarau-nya disertai angin begitu kencang dan dibawa debu seperti itu ya. Jadi beberapa titik di pagi hari ini di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meninggi. Buat Mitra Songgolangit yang saat ini masih di rumah yang prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan juga hati-hati di jalan. Dari informasi selanjutnya Mitra Songgolangit ya, aktivitas tambang ilegal di Telaga Ngebel ya, di kawasan Ngebel ini kembali menjadi perhatian Komisi C DPRD Ponorogo ya. DPRD mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menertibkan seluruh tambang tanpa izin karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan, merusak infrastruktur jalan, serta berpotensi mengganggu sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah. Sekretaris Komisi C DPRD Ponorogo Agung Prianto mengatakan, kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan berada di tingkat provinsi. Meski demikian, aktivitas tambang tetap harus mengacu pada RTRW ya, atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah, agar tidak merusak kawasan Ngebel yang memiliki fungsi penting sebagai destinasi wisata dan penyangga ekosistem ya. Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan akibat tambang berisiko memicu longsor hingga memutus akses menuju ke wisata Telaga Ngebel.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Wah, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin Mitra Songgolangit, sebuah rumah ya di Dusun Sampang di Desa Minggar Harjo, Eromoko Wonogiri terbakar ya. Kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan saat pemilik rumah pergi ke ladang. Koordinator Damkar Satpol PP Wonogiri, yakni Srianto Kembo, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 10 pagi ya kemarin. Dan begitu menerima laporan, pihak Damkar Wonogiri langsung mengerahkan 6 personel dan 2 unit mobil damkar menuju ke lokasi. Proses penanganan berlangsung aman dan terkendali ya. Petugas damkar mendapat bantuan dari personel kepolisian dan juga TNI serta warga sekitar yang turut berjibaku memadamkan api. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran diduga akibat kompor yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya ini pergi ke ladang, Mitra Songgolangit. Setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, seluruh personel kembali ke mako damkar.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, salah satunya hal yang harus diwaspadai ketika musim kemarau, Mitra Songgolangit ya, memang kebakaran ya. Ini mudah sekali percikan api kecil ini kalau tidak bisa ditangani atau di manage dengan baik, bisa menyebar ke benda yang mudah

bakar ya. Biasanya ibu-ibu ini yang bakar sampah di belakang rumah ini sering ditinggal. Nah, ini bisa menjadi perhatian ya. Jangan ditinggal Mitra Sungai Langit ya, untuk ibu-ibu dan juga siapapun yang bakar sampah di depan rumah ya. Biasanya pagi hari atau sore hari biasanya dibakar sampah di belakang. Nah, ditungguin ya, jangan sampai habis dibakar ditinggal pergi, ditinggal pulang. Nah, ini apinya bisa saja terbang mengenai suatu hal atau benda yang mudah terbakar. Ini bisa menjadi perhatian kita ya. Dan Mitra Sungai Langit, monggo yang ingin bergabung di pagi hari ini yang sudah tampaknya sudah cukup ramai di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya. Tadi informasi dari Mas Rio ya, ini selamat pagi yang sedang ngopi-ngopi kimaski di Jalan Suhat Soekarno-Hatta ya, terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Lalu juga ada Mbak Mega ya, selamat pagi yang tadi OTW ke Madiun. Pagi hari ini terpantau jalur Ponorogo Madiun terpantau ramai lancar, volume kendaraan tinggi, cuacanya panas ya. Request lagu Mas aku ya, Armada mau dibawa kemana ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgol Langit dimanapun berada. Buat Mitra Songgol Langit, monggo yang ingin ikut nimbrung di pagi hari ini kami tunggu di 0811 35 59.

Kulangopedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged mbah, nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
1: duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami berikan CD Anda. Kalau Anda bisa langsung 811152. Kali ini pukul 8 lebih 8 menit di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi. Dan buat teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan atau aktivitasnya ini berada di lapangan yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tentunya hati-hati di jalan ya, mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ini bisa menjadi perhatian kita ya. Dan informasi selanjutnya Mitra Sungguh Langit, sebuah truk box logistik yang melintas di pintu keluar lapas kelas 1 Madiun ternyata membawa penumpang gelap yang nekat ya. Adalah berinisial Y, narapidana yang kasus pemalsuan dokumen, berhasil membobol sistem keamanan lapas dengan cara bergelantungan di kolong truk ya. Pelarian ini sempat membuat pihak lapas merasa kecolongan. Petugas baru menyadari hilangnya warga binaan sore digelar dan jumlah penghuni sel ini tak lagi genap. Namun setelah sepekan menghirup udara bebas sebagai buronan, petualangan pria asal Surabaya ini langsung kandas di tangan tim gabungan. Misteri kaburnya Y terpecahkan saat petugas memutar ulang rekaman CCTV. Di rekaman CCTV itu terlihat Y memanfaatkan celah waktu saat truk logistik hendak keluar area lapas ya. Dengan gerakan cepat ia menyelinap dan bersembunyi di bagian bawah kendaraan menghindari tatapan penjaga gerbang. Koordinator Humas Lapas Kelas 1 Madiun Arya Juni Pratama mengatakan bahwa sepekan lamanya Y menjadi target pengejaran tim gabungan. Pelariannya berakhir ya. Petugas berhasil mengendus keberadaannya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Y diringkus tanpa perlawanan dan langsung digelandang kembali ke jeruji besi ya. Padahal Y baru saja menjalani sekitar 1 tahun masa pidananya. Kini aksi nekat ini justru berbuah pahit dan memperburuk status hukumnya di negara. Ya, Lapas Madiun bertindak tegas atas insiden ini ya. Ia memastikan bahwa hak-hak Y sebagai warga binaan akan dipangkas habis sebagai sanksi atas pelariannya.
1: Radio Songgolangit. Ini dan

0: Sebaik-baiknya iba rahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena
3: udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ngasih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Nugraha Wartamita Sumulangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sumulangit PMK Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di TPA Merican yang ada di Kecamatan Jenangan ya, yang telah mengalami over capacity ya. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Amri Susilo, mengatakan bahwa tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo ini telah mencapai 20 meter sehingga sudah dinilai tidak layak lagi. Mulai akhir Juli 2026, pengelolaan akan menerapkan sistem kontrol landfill dan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan sistem kontrol landfill menggunakan atau dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 20 cm dengan secara berkala ya, kemudian dipadatkan.

0: menggunakan alat belat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran hingga potensi longsor pada gunungan sampah. Menurutnya, TPA Merican kini sudah memiliki luas 2,4 hektar, sudah tak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru dengan seluas 9,33 hektar yang juga berada di wilayah Desa Merican.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting, harganya sama.

0: sangat terjangkau.
1: Memangnya di Exis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Exis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dan ukuran lengkap dari ukuran A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Exis pun solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Pancen abang abang teru ayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo
2: sabar bune, sabar. Sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair kilo bune.
3: Oh iya Pak Mi. Nek iki abang lan ayu ayu tenan teru ayu ketel terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca.
3: Ya wis, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani. Pastinya di 92 FM Radio Songgolangit mulai sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: Graha Warta Radio Songgol Langit FM, Mitra Songgol Langit di pagi hari ini ya, di pukul 9 lebih 9 menit ya, di mungkin di antara saat ini sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya, kemudian pagi. Selamat beraktivitas, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Kalau ada punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 08113555992. Mitra Songgol Langit, kalau kemarin ya lonjakan pemohon layanan administrasi kependudukan terjadi di Dispenduk Capil ya selama masa libur sekolah, seperti pelayanan perekaman KTP elektronik yang membludak sejak pagi hari di Ponorogo ya sejak hari Senin. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa diminta kembali pada hari berikutnya karena kuota pelayanan ini telah penuh. Salah satu pemohon yang harus pulang tanpa mendapatkan layanan adalah Hermawan ya, pelajar kelas 3 SMA asal Sukorjo. Ia datang memanfaatkan hari libur sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Namun setibanya di lokasi, petugas menyampaikan bahwa kuota perekaman hari itu sudah habis ya. Ia baru mengetahui adanya pembatasan kuota setelah datang ke kantor Dispenduk Capil. Kesempatan libur sekolah membuat dirinya ingin mengurus administrasi kependudukan. Meski hanya mengantri sekitar 10 menit, dirinya tak harus pulang dan berencana kembali keesokan harinya. Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo, Dutarso Aviantoro, mengatakan bahwa lonjakan pemohon merupakan fenomena yang biasa terjadi di musim libur sekolah. Menurutnya, periode liburan dimanfaatkan banyak pelajar untuk mengurus KTP elektronik. Jika pada April didominasi siswa kelas 3 yang akan melanjutkan kuliah, kini antrean didominasi siswa yang naik dari kelas 2 ya menuju ke kelas 3. Ia menambahkan, di Dispenduk Capil Ponorogo sengaja membatasi jumlah antrean agar standar pelayanan tetap terjaga. Sesuai SOP, waktu pelayanan ditargetkan sekitar 20 menit untuk satu pemohon. Karena itu, ketika antrean sudah terlalu banyak, petugas menghentikan sementara penerimaan antrean.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura.
1: Gus, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramel giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya. Caramelized, good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Eh, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Ini dampak kemarau ini mulai terasa di berbagai wilayah ya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Pacitan. Jadi tak kurang dari 10 hektar lahan milik warga di Desa Sambong, Kecamatan Kota Ludes terbakar ya. Api sempat hampir menjalar ke pemukiman sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Kapolsek Pacitan itu membawa informasi awal dari masyarakat adanya kobaran api yang berasal dari wilayah Desa Widorong, api kemudian merembet ke lahan di Desa Sambong. Mengutip laporan dari masyarakat ya, pihak kepolisian menyebut jika titik api disertai kepulan asap ini mulai saat diunggah secara damkar dan juga damkar Yonif 511 serta Kodim 0801. Dan sedikitnya ada 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water supply yang dikerahkan. Meski kebakaran dapat dikendalikan, masih api melakukan pemadaman lebih lagi. Sehingga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti asal mula kebakaran.
1: Radio Songgolangit, Tip dan Solusi.
0: Selain itu, Mitra Songgolangit, informasi lain, yaitu PMK Ponorogo menggerakkan ASN daerah ya untuk membeli telur produksi peternak lokal sebagai langkah cepat menekan dampak anjloknya harga telur di tingkat peternak akibat melimpahnya pasokan dan melemahnya permintaan. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan gerakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produksi peternak sehingga stok telur di kandang berkurang dan harga berangsur pulih. Menurutnya, turunnya harga telur dipengaruhi berkurangnya permintaan selama masa libur sekolah. Kondisi tersebut diperparah dengan penghentian sementara MBG sehingga penyerapan telur ini menurun ya. Sementara produksi peternak tetap berlangsung setiap hari. Selain menggerakkan ASN, PMK Ponorogo juga menyiapkan bazar pangan yang melibatkan peternak lokal untuk memperluas pemasaran telur sekaligus mempercepat penyerapan produksi di masyarakat. Saat ini harga telur di tingkat peternak di harga kisaran Rp19.000-Rp20.000 per kilo ya, Mitra Songgolangit, masih jauh dari harga yang dinilai menguntungkan bagi peternak. PMK berharap sinergi pemerintah, ASN, dan masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak telur di wilayah Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya kaya.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kami lanjut informasi di ruang dengar Anda. Ini kalau kemarin ada seorang DJ Mitra Songo sambil membawa sebilah golok di katong ya, membuat warga berhamburan menyelamatkan diri lantaran pria tersebut mengejar pengamen berkostum badut ya, membacok helm pengendara motor hingga pedagang kaki lima. Peristiwa ini terjadi pada hari menjelang maghrib. Berdasarkan keterangan warga, pria tersebut diduga mengambil golok milik pedagang kelapa sebelum berkeliling sambil mengacungkan senjata tajam. Bernama Mas Heri mengatakan pelaku pertama kali terlihat mengamuk BU. Saat itu pelaku mengejar pengamen yang menggunakan kostum Upin Ipin dan mengayunkan golok ke arah korban. Usai mengejar pengamen, golok orang pengendara mengenai helm korban. Aksi teror berlanjut, pelaku mendatangi lapak milik Heri. Pelaku meminta jamur dalam jumlah banyak. Ketika hanya diberi sedikit, pria itu mengamuk, mengancam akan membacoknya. Dan menerima laporan dari masyarakat, ya, petugas Satpol PP Ponorogo tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan bersama sebilah golok yang dibawanya. Anggota Satpol PP Ponorogo, Cokro Wiono, mengatakan pria tersebut diamankan setelah membawa senjata tajam dan meresahkan masyarakat. Setelah diamankan, pria ini dibawa ke Poli Kejiwaan RSUD Dr. Harjono untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, petugas masih menelusuri identitas pria tersebut sekaligus memastikan kondisi kejiwaannya agar penanganannya dapat sesuai prosedur.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbok iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
5: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
9: Ada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Song Melangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Mitra Songgolangit semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga semangat dalam menjalankan aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Dan senang sekali pada hari ini, pada hari Rabu 8 Juli 2026, Bia dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda semuanya. Dan Bia ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah. Semoga aktivitas yang Anda lakukan hari ini lancar. Kemudian selamat pagi juga kepada Mitra Songgolangit yang mungkin ya pada hari ini sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kemudian selamat sampai dengan tujuan. Dan jika dirasa mengantuk ataupun sedikit lelah, ya menepi terlebih dahulu, recharge kembali energi Anda, dan kembali lanjutkan perjalanan. Baik, Mitra Songgolangit, bagaimana cuaca pada hari ini di sekitar Anda? Kalau Bia tadi ya dari arah Jenangan sampai menuju radio ya menuju arah Jeruksing tadi, ini cuacanya lumayan panas dan arus lalu lintas bisa dibilang cukup padat ya, cukup ramai tapi lancar begitu. Dan sedikit berangin. Nah, berangin dan juga sedikit berdebu. Nah, mungkin bagi Mitra Songgolangit utamanya ya yang menggunakan motor, jangan lupa untuk menutup kaca helmnya ya. Kemudian juga kalau perlu pakai kacamata dan juga masker agar tidak terkena debu yang ada di jalan begitu. Dan tentunya jaga keselamatan Anda ya dengan menjaga jarak, kemudian perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan bagi Mitra Songgolangit ya, seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ataupun juga yang mau request lagu pop Indonesia, juga bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, biar ada satu lagu dari Hi-Fi yang berjudul Remaja. Dan selamat mendengarkan.

Baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: serta perabotan di dalamnya, sehingga menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 21 lewat 7 menit. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, kobaran api yang terus membesar membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Masyarakat kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran dan petugas damkar Kabupaten Madiun yakni Septa Prayoga yang mengatakan bahwa satu unit mobil pemadam jenis Ajax dari pos 3 langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Saat petugas tiba di lokasi, api telah merambat dan dari bagian gudang menuju sebagian bangunan rumah. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan pembasahan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan menurut Septa, kondisi angin yang cukup kencang membuat kobaran api cepat membesar. Baik, Mitra Sungai Langit ya, informasi dari Madiun tadi terkait kebakaran rumah di Desa Klorogan, Kecamatan Geger. Nah, ini peristiwa ini tentu menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa instalasi listrik ini juga perlu diperiksa dan juga dirawat secara berkala. Dan tentunya kejadian ini juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan kabel dan juga peralatan listrik dalam kondisi baik serta tidak digunakan melebihi dari kapasitasnya. Dan semoga kita juga berharap agar warga yang terdampak ini diberikan ketabahan dan juga dapat segera kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya semoga peristiwa ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan listrik di lingkungan rumah ya, apalagi juga ini dibarengi dengan cuaca berangin ya. Ini tentu akan menjadikan api ini cepat merembet ke bagian rumah lainnya. Dan semoga dengan adanya hal ini dapat menjadi pelajaran dan mencegah kebakaran di kemudian hari. Baik, Mitra Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungai Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami impun. Dan kalau kali ini ada satu buah informasi dari Pacitan yang terkait kebakaran. Musim kemarau mulai memunculkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pacitan. Adapun sebuah kebakaran ini terjadi di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan pada Selasa 7 Juli. Ini menghanguskan sekitar 10 hektar lahan hutan milik warga dan nyaris merembet ke kawasan permukiman. Dan beruntungnya, upaya pemadaman yang dilakukan petugas gabungan berhasil mengendalikan kobaran api sebelum mencapai rumah-rumah warga. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal, api diduga berasal dari wilayah Desa Widoro sebelum akhirnya merembet ke Desa Sambong. Tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas ke kawasan hutan. Kapolsek Pacitan yakni Ibtu Yuyun Krisdiantoro, ia mengatakan bahwa informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Dan untuk mengendalikan kebakaran, petugas mengerahkan sejumlah armada dan personel gabungan ke lokasi kejadian. Dan setelah berjibaku selama beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum meluas ke kawasan pemukiman. Meski kobaran api telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan di sejumlah titik. Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan apabila tertiup angin. Dan hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Petugas mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan yang menyebabkan kebakaran hutan tersebut. Ya, Mitra Songgolangit, informasi tentang kebakaran hutan ini tentu menjadi perhatian serius ya, apalagi ini terjadi di musim kemarau ya, musim berangin. Ini meningkatkan tingginya risiko kebakaran selama musim kemarau ya, karena kondisi vegetasi yang kering ditambah angin kencang ini tentu membuat api sangat mudah menyebar. Sehingga dengan adanya hal ini, kewaspadaan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan. Dan pentingnya juga edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan, terutama di cuaca panas dan juga berangin seperti saat ini. Dan kita tentunya juga berharap agar pengawasan terhadap aktivitas lahan semakin diperketat dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terus meningkat. Karena dengan langkah pencegahan yang baik, tentunya risiko kebakaran hutan dapat ditekan sehingga keselamatan warga sekitar, kemudian kelestarian lingkungan dan lahan ini akan tetap terjaga. Baik, Mitra Songgolangit tetap di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
4: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho, wat, loro.
3: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
4: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu udut.
3: Wedian wedian.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Tulungagung, yakni seorang pria tanpa identitas ini tewas tertempel kereta api atau KA Brawijaya nomor 38 relasi Gambir Malang di jalur rel kilometer 140 Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Selasa 7 Juli dini hari. Polisi yang menerima laporan ini langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan evakuasi. Dan saat ini jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses identifikasi. Kapolsek Rejotangan yakni AKP Kasianto yang menuturkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Personel Polsek Rejotangan kemudian langsung menuju lokasi bersama petugas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 1.41, petugas jaga perlintasan kereta api JPL 223 melihat seorang laki-laki berjalan di atas rel kereta api dari arah barat menuju arah timur. Selanjutnya, petugas perlintasan menghubungi petugas JPL 222 untuk melakukan pemantauan melalui kamera CCTV. Namun, karena kondisi malam yang gelap, keberadaan orang tersebut tidak dapat dipastikan. Kemudian sekitar pukul 1.56, Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal menginformasikan melalui radio adanya kecelakaan kereta api di wilayah Desa Buntaran. Kepala Stasiun Rejotangan bersama petugas kemudian melakukan pengecekan di lokasi. Dan di lokasi kejadian, petugas menemukan seorang pria tanpa identitas dalam keadaan meninggal dunia setelah tertempel kereta api Brawijaya nomor 38 relasi Gambir Malang. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan barang bukti berupa sobekan kaos berwarna hitam yang diduga dikenakan korban saat kejadian. Baik, Mitra Sulangi, terkait peristiwa meninggalnya seorang pria ya yang ada dari Tulungagung tadi, tentu kita turut berduka cita atas meninggalnya korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tentunya untuk lebih mengutamakan keselamatan serta mematuhi aturan di area jalur kereta api. Dan mungkin saja ya orang ini memang melakukan percobaan bunuh diri ya, dan ini tentu menjadi pelajaran juga bagi kita semua, mungkin bagi orang-orang sekitar ya yang mungkin membutuhkan tempat cerita ataupun membutuhkan pertolongan. Ini memang harus ada rangkulan ya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan semoga peristiwa ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap menjaga keselamatan terutama di kawasan perkereta apian. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, maka dari itu tetap di 99.0 FM Radio Songgolangit. Dan untuk selanjutnya ini ada satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada Nadimu. Dan selamat mendengarkan.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Di pukul 11 lewat 3 ini, bagaimana kabar Anda?

0: Apakah masih bersemangat dalam menjalankan aktivitas pada siang hari ini? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan di siang hari ini juga dapat dimanfaatkan ya bagi Anda untuk beristirahat sejenak, untuk makan ya, untuk minum, untuk beristirahat sejenak sebelum memulai lagi aktivitas Anda. Dan tidaknya itu, nah pada kali ini dia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang berdasarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Nah, berdasarkan dari informasi BMKG, secara umum cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini diperkirakan didominasi cerah, cerah berawan hingga udara kabur di beberapa wilayah. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada di kisaran 44 hingga 99%. Sehingga udara akan terasa cukup sejuk pada pagi dan juga malam hari, namun cenderung panas saat siang hari. Dan untuk siang hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara meningkat mencapai 30 hingga 33 derajat Celcius, terutama di wilayah Kota Ponorogo, Babatan, Siman, Jetis, Kauman, Sukorejo, dan juga Melara. Kondisi ini membuat udara terasa cukup terik. Nah, maka dari itu masyarakat Ponorogo dan sekitarnya ini disarankan untuk memperbanyak konsumsi air putih ya, dan juga menggunakan pelindung diri seperti topi atau payung jika Anda beraktivitas di luar rumah, dan juga kalau perlu juga dapat menggunakan sunscreen ya untuk menghindari paparan sinar matahari. Kemudian untuk sore hari hingga malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan suhu udara kembali menurun ke kisaran 21 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan yang meningkat. Udara malam ini akan diperkirakan terasa lebih sejuk, terutama di wilayah perbukitan dan kawasan wisata Telaga Ngebel. Meski peluang hujan relatif kecil, masyarakat tetap diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca ya apabila Anda akan melakukan perjalanan pada sore ataupun malam hari. Ya, Mitra Sunglangit, demikian tadi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo hari ini. Semoga cuacanya bersahabat sehingga seluruh aktivitas Mitra Sunglangit dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan saat berkendara, dan selalu ikuti informasi cuaca terbaru ya dari BMKG. Baik Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya crunchy. Enjoy.

0: Sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani. Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami impun. Dan ini ada satu informasi dari Madiun. Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Lapas atau Lapas Kelas 1 Madiun berinisial Y yang sepekan kabur ini akhirnya berhasil ditangkap pada Selasa 7 Juli 2026. Napi kasus penipuan atau pemalsuan dokumen tersebut ditangkap oleh tim gabungan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diimpun, Y kabur pada Rabu 1 Juli 2026 dengan bersembunyi di kolong truk logistik yang melintas di pintu keluar. Kaburnya napi asal Surabaya tersebut baru diketahui petugas saat dilakukan apel sore dan pengecekan jumlah warga binaan yang pada waktu itu kurang satu orang. Kemudian petugas lapas melakukan penelusuran hingga akhirnya diketahui modus pelarian yang digunakan. Koordinator Humas Lapas Kelas 1 Madiun, yakni Arya Juni Pratama, ia mengatakan bahwa aksi pelarian napi tersebut berdampak pada hak-haknya. Salah satunya, napi yang sudah menjalani masa pidana selama 1 tahun tidak akan memperoleh remisi. Terkait kejadian ini, Arya mengaku adanya kelalaian petugas dalam pengamanan sehingga Y berhasil melarikan diri. Dan menindaklanjuti hal tersebut, tim dari kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang berjaga saat kejadian. Sanksi terhadap petugas yang diduga lalai hingga menyebabkan tahanan kabur masih menunggu hasil pemeriksaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, Mitra Songgolangit, informasi terkait tertangkapnya kembali narapidana yang sempat kabur dari Lapas Madiun. Ya, ini tentu menjadi kabar yang melegakan ya, karena dapat ditangkap kembali. Sekaligus ini harusnya menjadi perhatian serius ya dari aparat dalam melakukan pengejaran. Dan namun juga kejadian ini juga harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan yang ada di lapas agar kejadian serupa tentunya tidak terulang kembali. Dan tentunya harapannya agar pengawasan semakin diperketat, kemudian setiap bentuk kelalaian ini harus ditindak dengan aturan berlaku. Dan hal ini nantinya pasti akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem permasyarakatan dapat terus terjaga. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 2.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan salah satunya ini adalah satu informasi dari Kediri terkait seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial DWS terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu 5 Juli 2026 malam hari. Mobil Hyundai Palisade yang dikendarainya menabrak 4 kendaraan dan menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia bernama Fulan Zulaika, 19 tahun warga Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dan selaku penumpang motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi AG6027VCA. Sedangkan korban luka adalah Naura Aswa Laksono, 19 tahun warga Desa Gamyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, selaku pengemudi Honda Scoopy warna putih AG6027VCA, dan Eni Maskufah, 50 tahun warga Gandusari, Kabupaten Trenggalek, salah satu penumpang Isuzu Panther warna hitam, bernomor polisi AG1837EY. Kepala Unit Penegakan Hukum atau Kanit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Kediri, yakni Inspektur 2 Andi Anang Dwi Fauzi Sulaiman, yang menjelaskan bahwa kronologi peristiwa tersebut, awalnya DWS yang merupakan warga pelosok Kabupaten Nganjuk, tengah mengemudikan mobil Hyundai Palisade warna putih, nomor polisi AG55SIS, membawa sejumlah orang. Dan saat melintas di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, DWS yang melaju kencang dari arah selatan ke utara atau dari Kota Kediri ke arah Nganjuk, menabrak sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang ada di depannya. Seusai menabrak motor, mobil DWS hilang kendali dan oleng ke arah kanan hingga menabrak dua mobil lainnya yang melaju dari arah depan, yakni mobil Avanza warna putih nomor polisi AG1605SR serta Isuzu Panther warna hitam, bernomor polisi AG1837EY. Dan kini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa itu dengan meminta keterangan para pihak yang terlibat, termasuk mendalami posisi DWS selaku sopir yang masih di bawah umur. Dan untuk penyelidikan pula, sejumlah kendaraan yang terlibat kini masih diamankan. Baik, Mitra Songgolangit, terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Kediri, ini tentu memprihatinkan sekali, apalagi pengemudi mobil ini masih di bawah umur, yakni berusia 16 tahun, dan menyebabkan 1 korban meninggal dunia di tempat. Nah, ini tentu menjadi evaluasi dan perhatian khusus dari orang tua, ya. Tentu orang tua di hal ini memiliki peran penting untuk tidak memberikan akses kendaraan, apalagi ini kendaraannya bukan motor lagi tapi mobil, kepada anak yang belum memenuhi syarat untuk mengemudi. Dan di sisi lain, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas ini juga perlu diperkuat agar kasus serupa tidak terulang kembali. Dan kita juga berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian keluarga korban dapat diberikan ketabahan, dan tentunya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa keselamatan di jalan ini harus selalu menjadi prioritas, dan juga ini harus ada peran orang tua yang benar-benar menjaga anaknya, ya, apalagi ini masih 16 tahun tapi sudah bisa membawa mobil sendiri di jalanan. Dan tentu pengawasan dari orang tua ini tetap perlu ditingkatkan, ya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sesuai sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok iwapi api tenan? Godhonge iki juroyo-royo, tur mesti Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
4: Bapak wingi Kang Marji rahasiane hasil pertaniane melimpah kuwi pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Pari ama jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasil kek mentes hasilnya.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masa, Pak?
4: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot.
3: Wah, ini pupuk cair KCC ki pancen oke yo Pak.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Utawi Pak Dis Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor Sukorejo Ponorogo.
6: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgolangitpedia. Songgolangit Radio Unggulan dan Media Mas. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama

Tepatnya, cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Pacitor, Depok, Tangerang, berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan, plus Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, bergeser lagi ke Ponorogo, terkait seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk sambil membawa sebilah golok di Jalan Batara Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Aksinya membuat warga berhamburan menyelamatkan diri lantaran pria tersebut mengejar pengamen berkostum badut dan membacok helm pengendara motor hingga mengancam pedagang kaki lima. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Juli 2026 menjelang waktu maghrib. Berdasarkan keterangan para warga, pria tersebut diduga mengambil golok milik pedagang kelapa sebelum berkeliling sambil mengacungkan senjata tajam itu. Pedagang kaki lima, yakni Heri Santosa, yang mengatakan bahwa pelaku pertama kali terlihat mengamuk di sekitar SPBU. Saat itu, pelaku mengejar pengamen yang mengenakan kostum Upin Ipin dan mengayunkan golok ke arah korban. Usai mengejar pengamen, pelaku mengayunkan golok ke arah seorang pengendara motor hingga mengenai helm korban. Kemudian, aksi teror berlanjut saat pelaku mendatangi lapak milik Heri. Pelaku meminta jamur dalam jumlah banyak, dan ketika hanya diberi sedikit, pria itu langsung mengancam akan membacok. Dan akhirnya laporan warga langsung ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Dan tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan bersama sebilah golok yang dibawanya. Anggota Satpol PP yakni Cokro Wiono yang mengatakan bahwa pria tersebut diamankan karena membawa senjata tajam dan meresahkan masyarakat. Setelah diamankan, pria tersebut dibawa ke Poli Kejiwaan RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk menjalani pemeriksaan. Dan sementara itu, petugas masih menelusuri identitas pria tersebut sekaligus memastikan bahwa kondisi kejiwaannya agar penanganan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Baik, Mitra Songgolangit, peristiwa yang terjadi di Ponorogo tadi ya, orang yang mengalami gangguan jiwa tadi, ini tentu menjadi pengingat bahwa penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa ini tentunya terus berjalan ya, karena pastinya tidak bisa dilakukan hanya sesaat saat insiden terjadi, melainkan membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan juga tentunya layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan. Dan semoga keluarga dari korban ini juga dapat dihubungi, kemudian ada sinergi dari pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, dan juga aparat, agar tentunya masyarakat ini tetap merasa aman, sekaligus orang yang mengalami gangguan jiwa ini dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Dan tentunya penjagaan yang baik ini akan selalu lebih efektif daripada penanganan setelah terjadi insiden. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam.

0: dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan di pukul 13.05, ada satu buah informasi dari Ponorogo. Kalau tadi terkait ODGJ ya, nah sekarang terkait pencurian. Nah, aksi pencurian ini kembali menyasar lapak usaha di wilayah Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan Ponorogo. Sebuah kontainer yang digunakan sebagai warung seblak dibobol maling. Pelaku membawa kabur 5 tabung LPG, 2 unit kamera CCTV, 1 handphone, serta uang tunai kurang lebih 200 ribu. Total kerugian ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Korban diketahui bernama Uci Rahmawati, pemilik warung seblak yang menempati kontainer tersebut. Dia baru mengetahui pencurian itu pada Rabu 8 Juli 2026, pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat ia hendak membuka warung. Dan pada sebelumnya, pada malam hari, rekaman CCTV masih bisa dipantau secara normal. Namun, pagi tadi sebelum berangkat ke warung, saat membuka CCTV lewat handphone, ternyata sudah tidak berfungsi. Saat melakukan pengecekan, Uci mendapat sejumlah barang sudah raib. Di antaranya 5 tabung LPG, 1 ponsel yang digunakan untuk operasional warung, uang tunai sekitar 200 ribu, serta 2 unit kamera CCTV. Dan akibat kejadian tersebut, korban memperkirakan total kerugian yang dialami mencapai sekitar 4 juta rupiah. Kehilangan tersebut cukup berdampak terhadap aktivitas usaha yang dijalankannya setiap hari. Uci mengaku sempat tidak menaruh curiga ketika pertama kali tiba di lokasi. Pasalnya, gembok pintu kontainer warung ini masih dalam kondisi utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda dirusak. Diduga pelaku masuk bagian belakang kontainer dengan cara merusak dinding kontainer hingga terbuka. Dan setelah berhasil masuk, pelaku kemudian menguras barang-barang yang ada di dalam warung sebelum meninggalkan lokasi. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman pertama yang dialami Uci sejak membuka usaha di lokasi tersebut. Meski demikian, dirinya mengaku pernah mendengar kejadian serupa menimpa lampak lain yang berada tidak jauh dari tempat usahanya. Baik, Mitra Songgolangit, kasus pembobolan warung yang berada di Ponorogo, ya, ini tentu menjadi informasi yang sangat memprihatinkan, ya. Apalagi ini menyasar kepada pelaku usaha kecil yang kerap menjadi sasaran pencurian. Kita berharap agar pelaku segera berhasil ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan juga bagi pemilik warung, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Dan tentunya diberikan rezeki lagi ya, agar dapat melakukan aktivitasnya kembali. Baik, Mitra Songgolangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu ya. Dan tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Unasha Zahira, mouth pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Hai Mitra Songgolangit, masih di Graha Warta dan di pukul 13:24 sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan ini salah satunya ada informasi dari Wonogiri. Gugup saat diperiksa polisi, pengedar sabu di Slogoima Wonogiri buang barang bukti. Itulah yang dilakukan AM alias Jack, 36 tahun, warga kecamatan Slogoima Wonogiri. Jack membuang paket sabu saat hendak diperiksa polisi. Aksinya justru menjadi awal terbongkarnya dugaan peredaran narkotika di wilayah kecamatan Slogoima. Satu paket sabu seberat 1,20 gram diamankan polisi bersama pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar. Jack ditangkap tim Opsional Satres Narkoba Polres Wonogiri pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 1:30 di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, tepatnya di Dusun Nusupan, Desa Soko. Saat melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar warung, polisi langsung melakukan pemeriksaan. Namun, pelaku yang terlihat gugup berusaha menghilangkan barang bukti dengan melemparkan sebuah bungkusan. Polisi segera mencari bungkusan tersebut, dan setelah diperiksa, ternyata berisi sabu yang kemudian diakui sebagai milik Jack. Menurut Wakapolres, ungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Wonogiri dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus mendukung pelaksanaan operasi pekat. Atas perbuatannya, AM dijerat pasal 114 ayat 1, jangto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polisi juga masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran sabu tersebut. Parwanto mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ya, Mitra Songgolangit, terungkapnya kasus peredaran sabu di Slogoima ini tentunya menunjukkan bahwa peredaran narkotika ini masih menjadi

0: ancaman serius yang dapat menyasar hingga ke daerah. Dan tentunya hal ini perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait ya, agar kejadian serupa ini tentunya tidak terulang kembali. Dan tentu peran masyarakat di sini juga dibutuhkan ya, untuk berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan tentunya dengan adanya pengungkapan ini tidak berhenti pada penangkapan pelaku saja, tetapi juga mampu membongkar jaringan yang lebih luas agar peredaran narkoba ini dapat ditekan ya. Tentunya demi melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Baik, Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Grawarta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dan 9,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hibur selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat dibawakan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting,

0: Harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sampaikan, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Senin 6 Juli 2026. Pemeriksaan ini terkait pusaran dugaan korupsi proyek Review Feasibility Study atau FS Bendungan Margo Patut yang kini tengah diusut aparat penegak hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, yakni Koko Robi Yahya, ia membenarkan bahwa Sekda Nur Solekan dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pemanggilan Solekan ini bukan langkah pertama dalam kasus tersebut. Sebelumnya, tim penyidik sudah lebih dahulu menggeledah kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Nganjuk pada Kamis 21 Mei 2026. Dan Koko membenarkan pemeriksaan Solekan merupakan tindak lanjut dari penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 47 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Proyek yang menjadi objek penyidikan sendiri memiliki nilai pagu mencapai 3,58 miliar rupiah. Menurut Koko, meski kasus ini menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang pembuktian dan perhitungan kerugiannya cukup rumit, pihak Sekda tidak mempersulit proses hukum. Pemanggilan pertama terhadap Solekan langsung dipenuhi tanpa hambatan berarti. Koko juga menegaskan bahwa jabatan Sekda sangat relevan dengan kasus ini karena posisinya yang berkaitan langsung dengan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Penyidik masih membuka kemungkinan untuk memanggil kembali saksi maupun ahli lain apabila keterangan tambahan diperlukan untuk melengkapi proses penyelidikan kasus ini. Dan harapannya ya agar kejaksaan ini dapat mengusut perkara ini secara profesional hingga tuntas dan tentunya dapat mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan tentunya jika terbukti ada penyimpangan, proses hukum ini harus tetap ditegakkan sesuai aturan. Dan sebaliknya jika tidak terbukti, nama baik pihak ini tentu juga harus dipulihkan kembali. Dan tentu ya agar kasus ini menjadi pengingat agar setiap penggunaan anggaran publik ini harus dilakukan secara transparan dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Baik Mitra Songgolangit ya, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi, enek sarate.
2: Apa sarate?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring kau mah.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolang masih di Geraha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan memberikan satu buah informasi. Dan mungkin ini akan bermanfaat sekali ya, bagi Anda yang berprofesi sebagai petani ya. Ini ada satu informasi terkait pupuk. Yakni ada pupuk KCC Astro. Ya, di mana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Selain itu, varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama ini adalah KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro, ya, sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan memperkuat kerja pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Selain itu, KCC Astro juga memiliki keunggulan umum. Yang pertama adalah penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi, dan yang terakhir mudah diaplikasikan, baik yang cair maupun yang tablet. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Selain itu, pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik, Mitra Songgolangit, informasi tadi ya terkait KCC Astro ya, semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang mungkin pada kali ini tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Baik, Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Rabu 8 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena selepas ini masih ada program-program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
2: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
3: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

awas andulu jagat kumelar. Gusti wis sampun siwulan raga kukuh jatine manungso bakuh bumi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Sama-sama buku kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepurni Jakarta wis liwat toh mbak?
2: Wis full, telat tapakmu. Wis budal ke jam pitu mau loh.
1: Waduh, lek sepurni arah Banyuwangi wis liwat pohurung toh mbak?
2: Ya sek tasnya toh, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepurni Semarang wis liwat durung ini mbak?
2: Wah, lek iku yang kuawan, jam rolas budale. Sek toh full, kue kita kok sepur jurusan ngendi-ngendi, jane ki arep nyandi toh.
1: Ora loh mbak, aku wedi mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah.
3: Wis, Jan. Pancen jos tenan top marko.
4: Ono apa to, Pak Ne? Kok jas dhewe?
3: Iku bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya, Pak. Apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
4: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacane dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
4: Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
8: Eksis Digital?
6: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Longosongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dilar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful hakata.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan.
3: geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salatnya. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
4: Oh, oke.
3: Anda bikin di sini musalla, tempat disolatkan tuh. Oke? Okay? musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya, Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, makin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli, min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini.
5: apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari. Mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan, sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Mau gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Ini dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka, karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Okay. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu. Nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11. Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
3: tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya. Saya gak bahas bab poligami ya. Tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah.
4: Oh, deh, nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana?
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak itu kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya. Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
6: Kekayaan tidak diukur.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim urip tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

kami sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jauhkanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

ส้มคลังนิดไปเดียRadio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: muka bumi. Orang-orang seperti itu.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat

0: Kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah Anang, wiki nyapa kok kupingnya kok lebon di banyu?
3: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho, wat, loro.
2: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
2: Wih, dian wih.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Iya, Mitra Sogo Langit kembali di Radio Sogo Langit 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di informasi, ya masih di Ponorogo ya, kota tercinta. UIN Ponorogo berangkatkan 2.290 mahasiswa ikut KPM Nusantara dan Persemakmuran. Kuliah Pengabdian Masyarakat atau KPM, gelaran Universitas Islam Negeri UIN Kiai Ageng Muhammad Besar di Ponorogo bisa jadi yang terbesar tahun ini. Sebab jumlah pesertanya mencapai 2.290 mahasiswa. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menyebut ribuan mahasiswa yang menjalani KPM itu mengusung amanah besar. Selain membawa nama baik pribadi dan kampus, mereka berkewajiban menularkan ilmu ke masyarakat. Bunda Lis Diarita juga berpesan kepada mahasiswa agar para mahasiswa menjadikan berbagai kalangan masyarakat sebagai dosen kehidupan. Sebab tujuan KPM sejatinya untuk membentuk kepedulian sosial, rasa empati, dan kedewasaan profesional. Sementara itu, Evi Muafia, Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besar di Ponorogo, menegaskan bahwa pengabdian merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia. Dia meminta kepada mahasiswa menjalani KPM dengan niat membantu dan memudahkan kehidupan orang lain. Bahkan, Ibu Evi menitipkan 3 hal sederhana selama mahasiswanya menjalani KPM, yakni salat berjamaah, senyum yang ramah, dan mengelola sampah. Sebagai bentuk syukur, kasih sayang kepada sesama dan kepedulian terhadap bumi, kita dilahirkan di dunia ini untuk mengabdi dan memudahkan hidup orang lain, terang Ibu Evi Muafia. Dalam kesempatan yang sama, Unun Rodutul Jannah, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UIN Kiai Ageng Muhammad Besar di Ponorogo merinci sejumlah 2.290 mahasiswa yang mengikuti KPM itu terbagi menjadi 150 kelompok dan 7 klaster pengabdian. Sebagian dari mereka akan mengikuti KPM Nusantara di Banten, Jawa Barat bergabung dengan sejumlah perguruan tinggi Islam negeri lainnya. Ia pun menambahkan ya, sebagai lain mengikuti KPM Persemakmuran yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi mitra. Ujar Unun sembari menyebutkan nama UIN Tulungagung, UIN Kediri, UIN Jember, UIN Malang, UIN Surabaya, UIN Madura, UIN Mataram, UIN Samarinda, dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Wonogiri, serta IAI Ngawi. Ia pun menambahkan bahwa para mahasiswa sudah mendapatkan pembekalan sebelum terjun ke masyarakat. Tema KPM UIN Ponorogo 2026 adalah Sustainable Development Community, berbasis ekoteologi dalam menguatkan multisektor di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Harapannya KPM tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pungkas Unun.
1: Informasi dan solusi Sogo Langit.
0: Ya, itu tadi rangkuman beberapa informasi ya dari Ponorogo Mitra Sogo Langit. Jadi memang sudah tersebar bahwasanya akan ada 2.290 mahasiswa yang akan turun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian. Harapannya ya satu aja ya, agar bisa bermanfaat yang pastinya bagi masyarakat.

0: yang dikunjungi atau yang didatangi. Memang kalau dari pengalaman saya ya melakukan KPM, kita tidak bisa yang namanya serta-merta untuk kemudian membuat yang namanya proker ya. Percuma kalau kita membuat proker tapi proker yang kita jalani tidak relevan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di warga ya. Katakanlah kalau kita contohkan warganya adalah mayoritas petani ya. Dan permasalahannya ada di pestisida yang semakin tinggi, contoh. Jadi kita memberikan alternatif lain. Nah, itu merupakan solusi. Tapi memang kalau kita korelasikan dengan jurusan yang ada, terlebih lagi di UIN Ponorogo ya, masih belum ada jurusan-jurusan yang menuju ke teknik-teknik ya, atau teknik misal ilmu-ilmu tentang alam ya. Ilmu-ilmu tentang alam ada, IPA ya contohnya. Basis saintek itu hanya dasar-dasarnya saja sebagai ya contohnya guru gitu, Mitra Somed. Ya semoga saja ya ke depan UIN Ponorogo bisa lebih upgrade lagi berkaitan dengan jurusan juga ya, lebih eksplorasi lagi ya, menambah jurusan-jurusan terbaru ya. Tetapi sebelum menambah jurusan-jurusan terbaru, harapannya juga memaksimalkan jurusan-jurusan yang terdahulu. Jangan sampai kita membuat jurusan yang baru tapi menghilangkan substansi dari jurusan-jurusan lama. Jadi mereka akan merasa tertinggalkan gitu misalnya. Jadi kalau kita mau maju bersama, ya dimajukan, yang lama dimajukan, yang baru segera dirancang untuk dibuat. Nah, jadi gitu misalnya. Jadi ke depan bisa lah yang namanya perubahan-perubahan dari yang menjadi lebih baik lagi seperti itu.
1: Songgolangi.
0: Ya mungkin itu informasi yang terupdate ya untuk saat ini. Jadi bagi untuk Mitra Songgolangi yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa ya, arus lalu lintas, informasi cuaca atau lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Atau mungkin ada yang mau salam-salam, menyapa, atau juga ingin request lagu, bisa menghubungi di nomor yang sama. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Jadi tetap di Radio Songgolangi FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: yang masih diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ora ana sing bogang. Hasilé wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Nek, oh, mau teko lampu bangcu arep menggok ngiri?
5: Ya.
4: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
5: Lah dalah, ngapa ku?
4: Aku kok malah bingung. Wong arep nggok ngiri kok kon jalan terus.
5: Kang tibakno iki ra pinter-pinter nemen.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia. Info

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, kembali lagi di Radio Sungguh Langit ya, 11.2 FM, dan selamat malam saya ucapkan. Dan di malam kali ini, tepatnya di jam 20 lebih 10 ya, lagu genre sudah berubah Mitra Songlet. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin request lagu ya, lagu kali ini di Inggris ya. Jadi kalian yang mungkin suka-suka Inggris, ada lagu dari mungkin lagu dari Chemical Romance atau Avenged Sevenfold, Alan Walker dan lain sebagainya sudah tersedia. Jadi bagi Mitra Sobat lagi ingin request lagu-lagu tentang ya Inggris-Inggrisan ya, ke Inggris-Inggrisan, silahkan dan monggo sekali ya. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo lagi ya, kerjasama antara pemerintah sektor swani menjadi dalam memperkuat pangan nasional melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih modern, efisien, dan berbasis inovasi pastinya ya. Komitmen tersebut ditujukan melalui panen raya jagung yang digelar Bayer Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Desa Pijang.

Jiran, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik, Bupati Ponorogo Listiarita, PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Masun, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Rido Kurnianto, Agriculture Affair and License to operate Lead Bayer Crop Science Indonesia, Aditya Rusmawan, wakilan kelompok tani dari Desa Bijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Arif mengatakan peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mencapai target swasembada pangan nasional di tengah keterbatasan lahan dan tantangan perubahan iklim. Ya, pentingnya peningkatan produktivitas terlihat dari tren produksi jagung nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan pada Januari 2026. Luas panen jagung pipilan secara nasional mencapai 0,24 juta hektar atau meningkat 11,17% dibandingkan pada Januari 2025 yang tercatat hanya sebesar 0,24 juta hektar. Dalam periode yang sama, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% diperkirakan mencapai 1,38 juta ton. Naik menjadi 11,9% dari 1,25 juta ton pada Januari 2025. Sebagai salah satu dari 10 besar daerah penghasil jagung di Jawa Timur, Ponorogo memiliki panen jagung mencapai sekitar 39.046 hektar dengan produksi 284.242 ton pada 2025 atau produktivitas rata-rata mereka 7,28 ton per hektar. Potensi tersebut menjadikan Ponorogo sebagai salah satu wilayah strategis dalam mendukung target swasembada pangan nasional. PLT Bupati Ponorogo Listiarita menyampaikan sebagai salah satu sentra produksi jagung di Jawa Timur, Ponorogo terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan Bayer melalui penggunaan varietas DK19C menjadi contoh penerapan inovasi benih di lapangan. Evaluasi teknis di Desa Pinjeran Siman, Ponorogo menunjukkan performa agronomi yang baik. Aditya Rusmawan, Agriculture Affair and License to operate Lead Bayer Crop Science Indonesia menambahkan bagi pihaknya inovasi pertanian harus memberikan manfaat nyata bagi petani. Aditya juga menambahkan Bayer dalam waktu dekat akan memperkenalkan benih jagung Dekalb DK19S dan DK09S, teknologi benih jagung bioteknologi yang memberikan dua cara unik untuk melindungi tanaman dari hama di atas permukaan tanah seperti penggerek jagung dan ulat graya. Ya. Benih jagung DK19S dan DK09S juga menyertakan toleransi terhadap herbisida Roundup Ready 2. Dari sisi ekonomi, manfaat inovasi benih jagung juga dirasakan langsung dalam usaha tani. Rendemen yang tinggi dan kadar air yang rendah saat panen secara otomatis memangkas biaya pengeringan. Penguatan produktivitas ini tidak hanya berbicara soal tonase panen, tetapi juga pembentukan margin keuntungan bersih petani melalui output bobot pipilan yang maksimal dengan input yang optimal. Miswanto, petani jagung asal Desa Ronosentanan, ya, Kecamatan Siman, Ponorogo, mengatakan sejak menggunakan benih jagung Dekalb DK19C, pertumbuhan tanam lebih seragam, tongkol lebih bagus, dan hasil panen meningkat pastinya. Wah, ini pentingnya inovasi ya, inovasi agar ya itu tadi memang bisa diedit-edit gitu ya, kalau tanaman-tanaman, tapi ada apa namanya caranya tersendiri. Kolaborasi pemerintah daerah, Bayer dan petani menjadi fondasi paling penting dalam membangun pertanian yang lebih produktif, efisien dan berkelanjutan sekaligus memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada jagung. Songgolangi. Memang mitra Songgolangi, kalau kita berkaitan dengan pertanian ya, memang banyak sekali yang sadar ya, sejak SD kita dilatih untuk pelajaran tentang

IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam juga ya. Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan agrikultur yang cukup besar ya. Tidak hanya itu, juga kita juga memiliki laut yang sangat berlimpah ruah. Nah, ini menjadi fondasi penting dalam struktur ekonomi kita. Tapi ya, minusnya kita adalah bagaimana cara pengelolaan ya kan. Cara pengelolaan agar barang mentah tersebut bisa menjadi benda-benda yang lebih bernilai. Jadi memang kalau kita membahas ekonomi ya akan sangat panjang, dari mana manufaktur mana yang kita kurang, kemudian dimanfaatkan oleh asing dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa kita bahas di program Sendu ya, Senandung Rindu. Karena ya kalau kita bahas di sini ya beda segmen gitu ya. Di sini cuman berita aja. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti di jam 9 kita akan bincang-bincang berkaitan dengan ekonomi Indonesia di sektor pertanian. Dan bagi Anda milos lagu lagi yang ingin request lagu di malam kali ini dengan genre lagu pop Inggris ya, tersedia kali ini di Radio Songgologi. Karena ya kita harus yang namanya adaptasi ya, di seiring zaman lagu-lagu yang semakin relevan adalah lagu-lagu yang mungkin ke arah genzi-genzian ya. Karena ya kita lihat sekarang, kalau kita lihat secara jumlah kuantitas ya, sangat banyak sekali anak-anak Gen Z gitu. Mungkin itu ya, jadi informasi kali ini. Dan lagu yang akan terputar setelah atau mengudara setelah saya menyampaikan informasi adalah dari Yunkai dengan judul Blue. Selamat mendengarkan.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Songgo.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sogra 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Sogra, kali ini kita ada informasi dari Jombang ya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Baring, Kecamatan Baring, Kabupaten Jombang pada Rabu 8 Juli 2026. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mobil Suzuki R3 bernomor polisi AG1071TB terlibat kecelakaan dengan truk Dina bernomor polisi H8659CF setelah diduga pengemudi R3 mengalami kondisi mengantuk saat berkendara. Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika Suzuki R3 yang dikemudikan Muhammad Arifin berusia 28 tahun merupakan warga desa Ringin Anyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar melaju dari arah timur ke barat. Ya. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga kehilangan kendali akibat pengemudi dalam kondisi mengantuk tuh. Tersebut lagi seberapa bahayanya ya ketika kita berkendara ketika kondisi mengantuk. Mobil kemudian bergerak mengarah ke kanan hingga masuk ke jalur kendaraan dari arah berlawanan dan menabrak truk Dina bernomor polisi H8659CF yang dikemudikan Bapak Supiani berusia 46 tahun merupakan warga desa Sumber Urip, Kecamatan Sumber Urip, Kabupaten Blitar. Akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Arifin mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di RSK Mojowarno. Sementara itu, Supiani selaku pengemudi truk tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. Petugas mencatat dua orang saksi dalam peristiwa kecelakaan ini, yakni Kustanto berusia 52 tahun dan Nurul Aini berusia 38 tahun. Mereka semuanya merupakan warga Desa Baring, Kecamatan Baring, Kabupaten Jombang. Satlantas Polres Jombang masih melakukan penanganan terhadap kejadian tersebut. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum berkendara, terutama menghindari mengemudi dalam kondisi mengantuk.
1: Songgolani.
0: Ya itu tadi ya Mitra Sograit, jadi ketika kita berkendara harapnya jangan dalam kondisi yang tidak fit atau mengantuk ya, karena khawatir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Jadi kalau kalian memang dalam kondisi kelelahan, harapnya untuk segera istirahat dulu atau menepi terlebih dahulu, karena ingat yang lebih penting itu keselamatan bukan kecepatan. Bagi Anda yang ingin request lagu, salam-salam, dan lain sebagainya bisa menghubungi kami di 0811-3555-1192. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan Radio Sogolangit di secara online ya, bisa melalui website Sogolangit, kemudian juga bisa melalui Radio Ponorogo ORG, dan juga melalui online radio box ya. Dan kalian tinggal cari nama Radio Sogolangit di kolom pencarian. Dan yang terakhir juga ada unduh aplikasi Radio Sogolangit di Play Store. Jadi di Play Store juga tersedia ya. Karena biasanya ya Radio Sogolangit kalau di jam-jam sembilanan, nah kita nanti off secara siarnya ya. Siar analognya off. Jadi kita beralih ke yang streaming. Jadi begitu Radio Sogolangit. Kalau kalian mungkin berpengalaman kadang-kadang hilang ya ketika malam hari, nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolangit FM.

Tadi kayaknya lupa ya. Jadi tadi itu adalah informasi terakhir kita ya di program Geraha Warta Malam, dan kita akan beralih di program Sendu Senaduk Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Songgelangit pukul 21

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali lagi di Radio Sograi 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Porogo. By the way, kita belum berbuka nih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sograi 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Porogo. Tepatnya kita berada sekarang ya, sekarang di program Sendu Senandung Rindu. Tapi kayaknya durasinya cuma 1 jam aja sama gua Jin Walking Kong. Karena setelah ini ada rekan Zaki ya, nanti di jam 22. Jadi ya harapannya jangan beralih, tetap di sini aja. Dan di kali ini ya, Mitra Sogo Langit, kalau kita mau bahas seputar ekonomi ya. Tadi kita pernah sempat nyinggung bahwasanya mayoritas Porogo itu agrikultur ya, dan juga mayoritas juga kelautan. Nah, di dua sektor itu kalau kita lihat dengan eskalasi yang terjadi di pemerintah juga ya, kalau kita compare ya secara ekonomi. Nah, di pemerintah itu ada yang namanya program baru nelayan rakyat ya, yang harapannya untuk kemudian kita mengolah dari nol ya, dari barang mentah kemudian jadi ya, ini yang namanya kalau kita sebut dari hilirisasi itu pengelolaan barang dari mentah hingga ke barang-barang jadi dan bernilai tinggi. Nah, itu salah satu contohnya misalnya lagi adanya dengan nelayan rakyat itu juga. Dan kalau kita lihat prospek ke depan KDMP ya, kalau niat awalnya ya, kita menghilangkan yang namanya kontroversial ya, walaupun memang pastinya akan berkaitan gitu ya, tentang tempat yang tidak strategis dan lain-lainnya. Kalau KDMP saya rasa itu nanti akan menjadi gudang penyimpanan, bisa juga berbentuk, kan banyak banget ya pengolahan beras, juga penerimaan beras juga bisa masuk lewat koperasi itu, termasuk lagi. Kalau dilihat-lihat ya, dengan skalanya seperti demikian, dan tidak menutup kemungkinan juga setelah mendapat petani jual ke KDMP, KDMP nanti ke MBG. Nah, di situ perputaran uangnya akan tinggi banget, dan kemungkinan orang-orang yang tengkulak itu akan hilang. Kayaknya saya sudah cukup sering ya mengatakan ini. Jadi ya, kita ulangin lagi. Nah, permasalahannya di Indonesia sendiri kita memang sangat kurang terkait dengan riset ya. Adapun riset yang ada di kampus, saya rasa nggak tahu, karena saya belum melihat sejauh apa riset yang terjadi di Indonesia ya. Pastinya kayaknya IPB juga cukup maju untuk riset pertanian, tapi memang belum menyeluruh sampai ke sisi yang lain. Jadi dengan produktif yang melimpah gitu ya, kan panen barang mentah kita tinggi. Kalau barang mentah kita tinggi, permintaan juga banyak dari pabrik-pabrik, diolah katakanlah jagung ya. Jagung itu banyak sekali, bisa diolah menjadi etanol, bisa diolah menjadi, kalau masih nutut ya, tongkol jagungnya bisa dibuat fermentasi pupuk dan lain sebagainya. Dan juga kalau jagung-jagungnya bisa menjadi alternatif pakan, baik itu di sektor peternakan ya, itu juga sangat bisa gitu misalnya. Jadi banyak banget manfaat jagung kalau kita bisa mengelola dengan baik. Dan jadi kalau kita melihat secara global dan besar ya, memang kita hanya berhenti di produksi mentah di sektor pertanian ya, mentah kemudian barang jadi beras. Nah, udah jadi beras udah selesai gitu. Tapi ada juga memang setelah di beras jadi diolah jadi nasi goreng dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan pertanian beras ya, saya rasa sudah sangat cukup banyak ya, dan variasi banget di Indonesia. Tapi kalau perikanan ini kayak saya rasa kurang. Jadi perikanan, tuna kita melimpah, tapi kita tidak bisa mengolahnya bagaimana tuna ini agar tetap fresh, pemotongannya seperti apa dan lain sebagainya. Justru orang-orang Jepang yang sangat mahir untuk kemudian memotong dan membuat nilai tuna tersebut menjadi
lebih tinggi pastinya. Jadi ya memang kita harus banyak belajar. Semoga saja ya dengan adanya berbagai program yang diwujudkan pemerintah bisa mendongkrak itu tadi ya, mendongkrak kemajuan dari sektor-sektor yang menjadi dominasi di Indonesia dan mendongkrak ekonomi. Karena per hari ini aku juga melihat beberapa informasi katanya dolar mulai menguat lagi ya kan. Ini menjadi ya alarm buruk bagi ekonomi di Indonesia. Dan Mitra Sukulagit, mungkin itu ya informasi ya beberapa cerita keluh kesah tentang ekonomi mungkin. BW aku enggak lulusan ekonomi tapi memang seneng banget mantengin ekonomi, enggak tahu ke depannya mungkin bisa jadi sarjana ekonomi juga. Mungkin itu aja ya Mitra Songgolangit. Dan lagu di kali atau malam hari ini masih di genre Inggris pop. Bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0811 3555 1992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, Mitra Sulit, sayang sekali ya di malam hari ini saya Cimi Wagi Kong usai sudah berjumpa kita di program Sendu yang nanti akan dilanjutkan atau diestafetkan ke rekan Zaki. Saya Cimi Wagi Kong, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang bisa mendengarkan hingga malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul 2.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, baik, kita tersambung lagi di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Di malam hari ini kita tersambung lagi dia bersama saya Zaki Syahputra yang menemani malam Anda nanti ya sampai di jam 12 malam tentunya. Mitra Songgol Langit dengan Mitra Songgol Langit ya dengan jargon ataupun juga judul ya untuk lagu-lagu nostalgia di tahun 70-90-an buat teman-teman semua, buat teman-teman Radio Songgol Langit semuanya pokoknya ya. Di malam hari ini yang mungkin sedang mendengarkan kami ataupun juga sedang bersama kami dalam ruang dengar ataupun juga mungkin melalui jalur streaming Radio Box ataupun juga di malam hari ini yang sedang live bersama kita di sini ya. Halo semuanya yang baru saja bergabung di malam hari ini, silahkan berkomentar apabila mungkin Mitra Songgol Langit ingin berkomentar ataupun juga mungkin ingin mengirimkan sebuah pesan ataupun juga ceritanya. Ataupun juga mungkin Mitra Songgol Langit di malam hari ini pengen request sebuah lagu di malam hari ini ya. Di malam hari ini juga saya sudah sediakan, sudah saya siapkan untuk Anda semuanya Mitra Songgol Langit, yaitu lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, tebang-tebang kenangan yang sudah siap menemani Anda sampai nanti malam terlelap tidur ya. Nah, di malam hari ini Mitra Songgol Langit ini ada nih ya. Ada lagu dari sebentar ya. Dari siapa ini? Mitra Songgol Langit sebentar ya. Ada Puput Purnama. Ada Rafika Duri di malam hari ini. Oke, dan juga tentunya ada Rainbow dan juga Romana P juga di malam hari ini. Oke, kita putarkan dulu kali ya untuk malam hari ini Mitra Songgol Langit dari Rafika Duri yang berjudul Isabella. Mungkin di malam hari ini kita bernyanyi bersama dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol nanti di luar ruang dengar ini gitu ya Mitra Songgol Langit. Nanti kita akan sapa-sapa melalui live di malam hari ini. Oke, ini dia Rafika Duri Isabella.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, baik mitra Songgol lagi di malam hari ini. Tadi juga kita sudah memutarkan beberapa lagu yang telah kita pilih mitra Songgol Langit untuk menemani malam Anda. Nah, kalaupun misalkan mitra Songgol Langit ingin merequest lagu ataupun juga pesan sebuah lagu untuk menemani tidurnya di malam hari ini, di malam Kamis ya, yang Kamis manis ini mitra Songgol Langit, ya bisa langsung aja dihubungkan di 0811355592. Nah, dan buat teman-teman semuanya di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami, tetap stay tune ya, dan juga yang setia bersama kami di di live-nya Radio Songgol Langit di malam hari ini. Terima kasih juga ya dari Induk Lele di malam hari, dari Lamongan hadir ya. Salam sehat semuanya. Oke, selamat malam dan juga sehat selalu juga untuk kakaknya di malam hari ini yang ada di Lamongan. Dan untuk warga-warga yang lainnya, bukan hanya dari Lamongan, Ponorogo, luar negeri ya, dari Taiwan, dari mana tadi, Hong Kong dan lain-lain, juga boleh ya menyapa kami di malam hari ini, ataupun juga mungkin mau komen-komen ataupun juga salam-salam ke semuanya gitu ya, ke keluarganya juga boleh ya. Oke, terima kasih juga dari Kak Tito di malam hari ini. Selamat malam Mas, minta lagu Gelas-gelas Kaca. Salam kepada Rama Blotong Tambak Bayan dari Tito. Halo, selamat malam buat Mas Tito, dan salamnya untuk Mas Rama yang ada di Tambak Bayan ya. Oke, kita sambil salam-salam, kita putarkan sebuah lagu ya dari Westlife yang berjudul Solo Dead, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Gelas-gelas Kaca juga.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Ya, baik Mitra Songkal, lagi di malam hari ini yang sedang mendengarkan kami melalui streaming ataupun juga radio boxnya di malam hari ini, Mitra Songgalangit, terima kasih. Dan juga kalau misalkan Mitra Songgalangit masih terjaga di malam hari ini, bisa lo ya, bisa mengirimkan pesannya dan juga mengirimkan WhatsApp-nya di 08113555992 di malam hari ini. Dan juga di malam hari ini ada yang datang dari Jalan Merapi di malam hari ini. Selamat malam. Halo buat siapa ini? Oh, no name ya, tidak ada namanya ya. Salam saja Mas buat teman-teman yang di malam hari ini sedang mendengarkan Radio Songgolangit. Salam dari orang-orang jaga ya, dari orang-orang jaga di Jalan Merapi di malam hari ini. Selamat malam buat bapaknya di malam hari ini yang sedang berjaga malam ya. Atau apa namanya kalau jaga malam itu? Ronda malam ya di malam hari ini. Semoga lagunya bisa menemani ronda malam Anda dan pastinya bisa membuat Anda dan juga teman-teman menjadi semangat buat ngeronda ya. Jangan lupa disiapin gorengannya juga ya. Oke, di malam hari selanjutnya kita akan putarkan sebuah lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Surat Cinta. Nah, mungkin nih ya buat Mitra Songgal lagi di malam hari ini yang berhubungannya ataupun juga mungkin cinta-cintanya pakai surat. Nah, mungkin lagu ini mewakili Anda semuanya. Oke, tetap stay tune bersama kami di 99,2 FM Mitra Songgal lagi.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, baik, kita Songgolangi di malam hari ini masih dalam masa jam sendu, senandung rindu, pesona kembang kenangan. Nah, Mitra Songgolangi di malam hari ini masih dalam sajian sendu, yang pastinya untuk Mitra Songgolangi yang sedang bergabung bersama kami dan berada di dalam ruang dengar kami, Mitra Songgolangi dia, baik yang melalui jalur streaming ataupun juga radio boxnya, di malam hari ini tetap semangat karena kita akan menemani Anda sampai nanti malam di jam 12 malam ya. Oke, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada

Om Amin tadi yang melalui jalur TikTok ya di malam hari ini, minta lagu nih ya, puterin Kemesraan dari Iwan Fals. Nah, kita coba carikan dulu untuk Om Amin di malam hari ini. Kita coba carikan ya. Nah, untuk Iwan Fals yang berjudul apa tadi? Kemesraan ya. Kemesraan ini. Ya, oke. Okay. Oke, okay, nanti kita coba carikan dulu ya. Kemesraan, kemesraan. Kok enggak ada ya? Apa sih? Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, sepertinya masih perlu dicari terlebih dahulu ya untuk Om Amin di malam hari. Tapi kita akan putarkan dulu untuk lagu dari Iwan Fals yang berjudul Galang Rambu Anarki. Nah, ini juga apa namanya, sebuah lagu yang apa namanya yang ini tuh lagunya diciptakan sesuai dengan nama anaknya. Nah, ini mungkin cocok nih, lebih cocok ini nih sepertinya ya Om Amin ya, karena kan Om Amin juga punya anak laki-laki gitu ya. Nah, ini Iwan Fals bikin lagu judulnya anaknya ya, namanya Galang Rambu Anarki. Kita coba dengerin ya, kita coba dengarkan baik-baik dan juga kita dengarkan dengan seksama sampai kita terlelap di malam hari ini. Ini dia lagunya, Galang Rambu Anarki.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
7: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Teman.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Kom?

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 7.